0: Galgano Mawayo. Ngani yang hari ini bimbi gareman.
1: One day we must overcome.